nna ka motsotso ke metsotso e leshome le metse e supileng ka morago rra ena ye borropong tabeletso ke ratwang ke nna ke ratwang ke wena ke ratwang ke botlhe le sadi fm amedisa ke ne ke le siko bekeng e fetileng ke teng bekeng ena erekere tanki gangwe tanki gabedi tanki gararo thabo mokone athibo seporopotlwana ona e watlhaga monate bekeng e fetileng a e watlhaga monate go tlha goreng ya borropong ya tshwara lesome le metsommedi ngwana mme ke a leboga e se ke gotlhile moso go mawatle ke teng bekeng ena re tlo ja monate tsena seo se utlwang se e tsala moqebelo o mongwe le o mongwe 9-12 go lesedi fm laka lebitso ke lerato mpopo dj lovers dj etswetsengpele e fetile na

Ala shumere besi betala besu suka marahora ya la shumere besi meji sebele singa la se adi arara para ponto wa selebo mamrika jeno akisonte akodina la masasi ya supide johoro teke matinkela gala rrrr matak kampengo perre dumela mocho sela kaki piso solo fexi suma ratula mamra bonchena bisa ka hore ke ponto wa selebo ha mame

0: o bone sesolo sa phone e ntšha gape
1: o etsa halang
0: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka phone ya gago le tsogong
1: ka nnete
0: eya go jalo
1: ke bokae
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka phone yam ha pep sale
1: ao tswale ke e fumana jwang tle
0: ka prepaid kapa contract bo ikgethelo ke ba gago
1: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
0: le nna ke tseleng
2: Samsung Galaxy A06 ke fumaneya ga pep fela go na le dipegelo further together Vodacom.